0: 18 horas, 30 minutos.
1: Nak toko ke liko kal, uskut pal cire, candu likuang sak tikilal, ut nak shening kang, ingka teskanak shpaningkil. Proverbios 22:6. Ciro lipo ayin Oktobre, shkutang kilap liko kal, barkit nak kak esai shole. Eb liko kal, ahum kamatan, shpan ini mahkwal Dios haknep hun, kosop tesinki na nashk eli kakwa. Waganak lipo disipalati, nashk esai shole, liko kal.

0: 22 horas 30 minutos.
1: Nak toko ke liko kal, uskut pal cire, candu likuang sak tikilal, ut nak syening kang, ingka teskanak syupanungkil. Proverbios 22:6. Ciro lipo ayin Oktobre, skutang kilap liko kal, barpik nak kak esai syolep. Ek liko kal, ahun kamatan, syupan ini mahkwal dios haknep hun, kosop tesingki na nashk elikakwa. Waganak lipo disipalati, nashk esai syolep, liko kal.

0: 30 minutos.
1: Nak toko ke liko kal, uskut pal cire, candu likuang sa tikilal, ut nak syening kang ingka teskanak sepanungkil. Proverbios 22:6. Ciro lipo ayin Oktobre, skutang kilap liko kal, barkit nak kak esai sholep. Ek liko kal, ahun kamatan, sepan ini mahkwal dios haknep hun, kosop tesingki na nashk elikakwa. Baganak lipo disipalati, nashk esai sholep, liko kal.